Tolong bila tolong jangan tahu oleh cula Iba malu faham cila jenuh orang yang sulit ni mah orang yang so orang yang ngana tonga ya oleh alo sabo just the toffee se fasih pisah kau ngah boka aku ni tanya to all our friends from the friendly island of Tonga Maria lawan lewa yaso orang yang ngana tonga mai alo sok mataru telefon sebelum ada sungai saya ulimallah.